cewek, mui jeng lebet nanti bulai u, mata dia lupa jauh lah. Esok kalau mui jeng, kalau cuma dua iman betung.